0: butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Inilah saatnya Rockstar untuk kita memberikan kamu semangat di pagi hari ini.
2: Semangat, semangat, semangat.
1: Okay. Udah dikasih semangat sama Iyu.
2: Ini antara makin semangat atau kayak udahlah lah, diam aja kataku.
1: Oh gitu, diam aja aku gitu.
2: Diam aja aku ya.
1: Oh, udah bisa batak aku ya.
2: Udah bisa ya, tinggal nari aja nih. Oh,
1: bisa gini-gini doang kan. Susah Rockstar.
2: Oke. Okay.
1: Dan ngomongin tentang mood booster Rockstar, semoga Diam Air ini bisa selalu menjadi tempat kamu untuk bercerita, tempat kamu mendengarkan musik favorit kamu. Dan pokoknya menjadi mood booster di pagi hari ini, karena kita bakal ngobrolin tentang hal yang seru sebenarnya.
2: Bener.
1: Hal yang pasti sering kita temuin
2: dan
1: sebagai
2: warga
1: Indonesia
2: ya. Dan juga sering kita lakukan sebagai perwakilan wanita-wanita ya di Indonesia.
1: Oh gitu. Lelaki berarti enggak?
2: Lelaki iya, tapi kayaknya jarang ya. Ini kayak
1: ya,
2: lebih dekat sama kehidupan wanita.
1: Oke. Okay.
2: Apalagi kalau bukan foto-foto atau selfie. Iya enggak sih?
1: Yes. Jadi banyak orang yang better ngerasa dengan pakai filter akan kelihatan lebih okay,
2: lebih pede.
1: Bahkan ada juga nih filter yang bikin wajah kita udah makeupan padahal aslinya belum pakai makeup sama sekali.
2: True.
1: Canggih ya.
2: Betul kali ini, aku setuju sama yang ini.
1: Yes.
2: Tapi tahu nggak sih, Wet dan juga Rockstar, ini kan bisa dibilang jadi sebuah kebiasaan ya sekarang. Kayaknya kalau mau foto harus pakai filter gitu. Tapi ternyata di balik ini semua tuh bisa memicu gangguan ya, psikologi yang namanya Snapchat dysmorphia.
1: Snapchat dysmorphia ya.
2: Yes.
1: Jadi ini katanya kondisi di mana kita nggak lagi percaya diri sama wajah asli kita sendiri. Banyak sih yang gini ya. Tapi kalau gue sendiri sebenarnya Rockstar adalah tipe orang yang jarang pakai filter.
2: Please.
1: Jadi filter untuk wajah enggak ya, misalnya kayak penirus atau pemantung atau mungkin blush atau apapun itu yang mungkin untuk memperindah wajah, aku jarang pakai.
2: Ya kan udah glowing dulu.
1: Karena udah.
2: Aku sudah tahu jawaban itu.
1: Karena kalau penasaran sama gue Rockstar, cari aja di YouTube sempurnanya aku.
2: Aduh.
1: Gue akan bisa
2: sempurnanya aku itu. Okay, nah itu ya, beda banget lah. Aku setuju 100%.
1: Lo gak bisa membayangkan gimana sempurnanya gue Rockstar. Jadi karena gue ngerasa gue cukup tampil dengan apa adanya. Biasanya filter yang aku tambahkan adalah untuk biar bikin susah lebih warm atau lebih cool atau something yang cold ya, bukan cool.
2: Oh berarti lebih ke warna aja.
1: Suasananya. Kalau Yu sendiri gimana?
2: Oh tentu saja, aku seperti Weda, pakai filter loh.
1: Oh, filter ya, sama.
2: Aku pakai filter udah pasti. Kenapa? Karena aku ngerasa kayak percuma ada filter itu kalau kita nggak pakai ya kan.
1: Jadi
2: harus kita pakai itu dia.
1: Kalau
2: Acha gimana? Oh nah, tidak.
1: Say no to filter.
2: Say no. Acha tuh harus senatural-naturalnya.
1: Dan ngomongin filter ya Rockstar, ada sebuah hal yang lucu terjadi ketika gue pertama kali buka kamera TikTok.
2: Oke. Okay. Oh iya lagi.
1: Kamera TikTok parah banget filternya sumpah. Kayak jadi udah dibuka nih terus. Hah kok muka gue tirus banget ya, apa emang iya? Terus gue ngaca, enggak kok agak mengkembang kempis kok gitu rasanya.
2: Agak banyak nih baking powder-nya.
1: Karena baru pertama kali buka kameranya, jadi gue gak tahu gimana cara matiin. Akhirnya pacar kayak gak tahu ini cara matiinnya. Pantas gitu.
2: Laki-laki sejati hati.
1: Pernah juga kayak kita kalau di Instagram, di TikTok, sorry. Jadi di TikTok itu ada fitur swipe foto. Jadi gue waktu itu selfie lah, kayak ngirim ke pacar kan. Jadi biar kalau misal kita pengen buka swipe dari teman kita atau yang kita ajak chattingan, itu kan harus kita ngirim foto juga.
2: Bener.
1: Kan. Jadi dia ngirim foto, dia okay, dia natural. Terus dia ngomong gitu, kok mukanya aneh, dia bilang gitu. Okay, stop untuk pakai filter deh.
2: Iya, tadi nggak mau pakai filter karena hal itu ya. Aku gas semuanya.
1: Iya, karena memperindah ya.
2: Iya. Nah kalau Rockstar nih gimana nih? Kamu tim filteran atau tim kamera polos? Kamu bisa cerita bareng kita. Bisa dari WhatsApp kita di 0811-3807-878.
1: Bisa juga pastinya di Instagram kita di @rockinglife.bali. Ada acara di sini yang bakalan baca-bacain dendaman kamu. Bisa juga via WhatsApp yang udah dimention Yuya, kita tungguin. Cepetan.

0: It's a one period of one. This is Drewalki Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Ya, aku lagi dengerin satu single dari Tulus, lagu Untuk Matahari.
0: Yes.
1: Aduh,
0: pas banget ya,
1: pas banget ya.
0: Karena di studio kita ini kan serba tembus ya, jadi yep. Kita yang ada di studio bisa ngelihat gimana sih mataharinya udah mulai tinggi, udah mulai naik. Hari ini Rockstar indah banget rasanya, dan ini salah satu menjadi booster kita di pagi hari ini.
1: Yes, bener banget. Apalagi nih, aku suka kali sama matahari yang kayak gini.
0: Kenapa?
1: Yang kenapa? Kalau matahari kayak gini tuh kayak pas gitu loh untuk ngambil foto, untuk selfie.
0: Iya.
1: Sama kan ada satu lagi itu di jam-jam golden hour.
0: Golden hour
1: pas
0: ya.
1: Pas sekali. Kayak cocok aja gitu.
0: Enak itu dipakai foto Rockstar.
1: Enak, udah ikut nih medannya ini ya.
0: Betul Aran. Aku emang orang yang paling
1: gampang bawa arus ya.
0: Ya begitulah ya.
1: Oke, karena kita di sini masih ngebahas seputar foto ya. Jadi kita masih nanyain kamu nih Rockstar, kamu tuh tim filteran atau tim kamera polos?
0: Oke.
1: Nah, kalau tadi Weda versi tim kamera polos dan Yuyu versi tim filteran. Kalau kamu nih apa gitu?
0: Ayolah, ada Dokter Ardi, Kak Ilma,
1: iya, Marize,
0: ada Mami Ze, Jane, ada juga Kariska mungkin
1: yang berangkat. Halo, halo, selamat pagi, hati-hati di jalan semuanya. Karena nih Rockstar, menurut salah satu dokter namanya Dokter Nelam Fasi, dia tuh direktur pusat komestik dan laser unit di Universitas Boston ya kan. Dia bilang nih kalau Snapchat dysmorphia ini
0: dysmorphia.
1: Tuh iya, yes. Dysmorphia. Makasih loh ya, Wak. Ini tuh nyata dan udah jadi perhatian serius para dokter dan psikiater. Jadi menurut si Dokter Nelam Fasi ini tuh terjadi ketika seseorang udah enggak bisa bedain mana wajah aslinya dan mana hasil filteran. Tuh. Parahnya nih, banyak yang sampai minta operasi plastik biar wajahnya mirip versi filter mereka di medsos.
0: Bukan lagi yang emang sampai operasi plastik yang benar-benar lancip, super
1: iya,
0: lancip,
1: super
0: karena
1: lancip.
0: Dia emang mungkin ada obsesi tersendiri sama filter itu.
1: Pokoknya
0: ya.
1: Pokoknya dia saking lancip kalau bisa seperti segitiga.
0: Segitiga
1: bermuda.
0: Ya.
1: Segitiga bermuda.
0: Gitu. Tertelan tuh.

0: Gejalanya banyak banget. Mulai dari kita yang suka ngaca.
1: Iya.
0: Kelamaan tapi Rockstar. Bukan ngaca yang mungkin semenit dua menit gak
1: masalah. Enggak, ini kayak ngaca
0: sejam dua jam.
1: Iya.
0: Itu artinya kamu ada gangguan disorder, Rockstar.
1: Aduh.
0: Selain itu juga ngerasa ada yang kurang di wajah dan gak pernah puas sama penampilan diri sendiri. Suara ini sering terjadi sama banyak kita, orang Rockstar, termasuk gue sendiri sebenarnya jujur. Karena tidak ada orang yang tanda kutip merasa dirinya sempurna.
1: Yes.
0: Kecuali aku.
1: Oh, sempurnanya.
0: Cukup
1: ya. Oke.
0: Jadi kayak pasti sometimes kita ngerasa kayak kok gue kurang ya, kok gue tambah berisi, kok gue mulai breakout lagi dan segala macam rasa insecurity yang keluar. Itu wajar Rockstar sebagai manusia.
1: Benar.
0: Dan kalau ngomongin tentang hal itu, you sendiri gimana? Kadang-kadang ada ngerasa insecure gak?
1: Pastilah, pasti setiap manusia pernah ngalamin insecure. Tapi tuh kayak sekarang aku lebih nanamin ke diriku ya, kayak
0: gimana tuh?
1: Ya, aku nih terbaik lah karena Tuhan menciptakan aku sempurna kan. Jadi apapun bentukku aku harus pede. Yang penting kalau apa sih istilahnya, wet inner beauty ya.
0: Asik. Inner beauty, kecantikan dalam
1: diri.
0: Iya,
1: jadi kalau kecantikan dalam dirimu ketika kamu percaya sama dirimu itu akan keluar. Jadi kamu tanpa filter pun ya udah cantik aja, tapi aku tetap pakai filter.
0: Oh gitu. Masih bisa sharing Mas Rockstar. Dan request lah lagu kamu, lagu favoritmu. Dan buat kamu yang lagi di perjalanan, semoga selalu selamat ya, hati-hati di jalan.
1: Yep.
0: Kalau ngebut, bolehlah ngebut. Cuman lihat-lihat juga kesempatan kalau emang bisa, silakan. Tapi tetap hati-hati. Gimana ngebut tapi hati-hati ya?
1: Ngebut hati-hati, pokoknya ngebut ya sambil hati.
0: Oh gitu. Sharing-sharing sama kita via WhatsApp di 0811 380778.
1: Atau bisa juga dari Instagram kita di @therockinlife.bali. Kita tungguin ya, Rockstar.

0: a fantastic head start with GMHR.
1: With
2: GMHR. GMHR will continue
0: right after this.
3: Beachwalk Shopping Center kembali menghadirkan Beachwalk Kuta Fest 2026 yang keempat dengan tema Wave of Harmony. Festival tahunan yang siap menghadirkan berbagai acara seru dan penuh energi di kawasan Kuta. Mulai dari surfing competition dengan total hadiah Rp70 juta dari tanggal 3 sampai 5 Juni. Ada latte art form down dan coffee rave party with milk lab dengan total hadiahnya Rp8,5 juta. Kemudian ada Kuta Fashion Week 2026, lalu ada kids coloring competition, morning wellness, hingga penampilan spesial dari band-band lokal seperti Gigi Kelinci, Plaktes, Soul Food, dan Astera. Juga ada special performance dari Wijaya 80 untuk pertama kalinya di Bali pada tanggal 6 Juni mendatang. Nah, kamu juga bisa mendapatkan tiket konser secara gratis. Cukup dengan berbelanja minimal Rp100.000 di Tenan Beachwalk Shopping Center, lalu tukarkan struk belanja kamu di customer service. Untuk info lengkapnya, kamu bisa cek sosial media mereka di @beachwalk_bali. Sekali lagi, di @beachwalk_bali.
4: Wah, udah parah sih ini.
5: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
4: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
5: Lah, abang bukan ahlinya.
4: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
6: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
7: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

where music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Death Valley where everyone can be a rock star. Kamu boleh aja dengerin satu single dari Reja Artamevia, satu yang tak bisa lepas. Apa Reza yang tak bisa lepas? Ya. Apa yang tidak bisa lepas, Weda?
1: Genggamannya.
0: Kenangannya.
1: Dan semua hal-hal indah yang masih membekas rockstar.
0: Aduh.
1: Atau mungkin kalau rockstar sendiri adalah tipe orang yang susah ngelepasin hal-hal terburuk dari pasangannya, dari orang tersayangnya.
0: Iya. Contohnya?
1: Contohnya siapa?
0: Contohnya apa nih?
1: Contohnya, banyak lah contohnya, bisa aku cari sendiri di yuk.
0: Contohnya misalnya buat kamu jadi gak pede. Karena dia ngerasa kamu gitu. Tuh kayak, kenapa sih kamu looksnya kayak gini? Jadinya kita pakai filter biar kelihatan popnya tuh bagus. Kayak gitu. Jadi banyak carilah carilah pasangan yang bisa buat kamu secure. Ya rockstar bukan insecure. Aduh.
1: Betul. Aduh, kuku. Aduh, stop perjamatan itu ya. Aku gak suka. Jadi rockstar,
0: yes.
1: Buat lo yang baru aja stick around di 87.8. Kali ini kita ngobrolin tentang lo itu tim filteran atau tim kamera polos atau no filter filter club. Dan pokoknya banyak banget hal-hal yang menjadi alasan kenapa sih ada dua tim ini gitu.
0: Betul. Nah, dan juga nih udah ada yang ngikutin nih, namanya Jessica.
1: Oke, hai Jessica.
0: Hai, kata Jessica tuh aku tim filteran kak. Karena kalau misalnya gak pakai filter, aku tuh ngerasa kayak kurang perfect aja gitu.
1: Oh gitu.
0: Padahal kamu perfect loh ya.
1: Yes.
0: Kamu perfect dari segala aspek.
1: Dari segala aspek, segala sisi. Gak apa-apa, itu adalah preferensi orangnya masing-masing. Jadi
0: bener.
1: apapun pilihan kamu Jessica, apapun pilihan kamu rockstar, semoga itulah yang buat kamu nyaman.
0: Yes.
1: Begitu.
0: Tapi bukan berarti kita gak boleh pakai filter ya.
1: Yes.
0: Karena filter itu boleh, tapi
1: secukupnya lah ya.
0: Secukupnya, dan intinya kamu tuh walaupun pakai filter, kamu tetap pede dengan dirimu sendiri.
1: Betul.
0: Begitu.
1: Poinnya adalah in real life lo percaya diri rockstar. Jadi bukan benar-benar terikat sama filter itu. Bahkan gue pernah lihat ada seorang content creator yang ketika dia buat konten selalu pakai masker.
0: Lu
1: tau gak sih gini tren pakai masker dia joget-joget
0: tahu iya
1: kayak boba cup gitu namanya kalau salah rockstar. Jadi dia itu mirip, biasanya kan ada fitur-fitur wajah yang mirip sama artis.
0: Betul.
1: Yang sama orang-orang terkenal mungkin ya. Jadi dia fitur wajahnya itu bagian mata sampai hidung itu mancung, dan maksudnya kayak mirip artis. Kalau lu tahu drama True Beauty?
0: Oh, tahu, yang Korea ya?
1: Yang Korea.
0: Iya,
1: pokoknya
0: tahu.
1: Ada webtoonnya juga kalau lu mau baca webtoon rockstar. Yeah. Jadi dia itu muka mirip kayak Sojun namanya. And then dia cuma ketika pakai buat konten selalu pakai masker karena dia ngerasa enggak pede sama wajahnya. Yang pada saat itu lagi breakout, cuman emang cakep rockstar. Dan akhirnya sekarang dia akhirnya pede banget.
0: Pede banget ya, udah
1: kemarin
0: mulai
1: baru lihat FYP.
0: Jadi mulai terbuka dengan dirinya sendiri.
1: Yes.
0: Tapi ini ada tips nih rockstar dari psikologitoday.com.
1: Yes.
0: Jadi di sana tuh dibilang yang pertama tuh tipsnya adalah kalau misalnya kamu pakai filter itu boleh aja, tapi tetap sadar kalau itu bukan wajah asli kamu. Dalam arti jangan sampai itu membuat kamu tuh kayak template gitu loh. Aku tuh kalau mau ini tuh wajib harus pakai ini gitu.
1: Yes, rockstar.
0: Terus yang kedua, batasi waktu di medsos, terutama yang banyak konten beauty filter. Itu tuh biar kamu tuh kayak enggak kepatok banget sama hal-hal yang kayak gitu.
1: Oke, terus-terus.
0: Terus yang ketiga, katanya kalau mulai ngerasa obsesi sama penampilan dan enggak pernah puas nih, jangan ragu konsultasi ke psikolog. Karena biasanya katanya tuh kayak ada trauma di balik itu loh. Jadi kalau kita ngomong sama yang profesional, siapa tahu dapat advice atau insight kayak
1: insight
0: gitu.
1: Yang baru ya rockstar ya. Jadi benar banget rockstar. Jadi jangan sampai obses sama filter-filter itu. Boleh pakai tapi secukupnya.
0: Iya.
1: Karena ada orang yang ngerasa ketika dia ketemu sama orang yang diajak chattingan di medsos in real life itu beda.
0: Iya.
1: Dan sampai menimbulkan kesan itu menurutku sih rockstar ya. Jadi gunakanlah sebijak-bijaknya. Dan ini ada Kak Ilma.
0: Hai Kak Ilma.
1: Kak Ilma lagi dem-deman sama aku. Jadi aku barusan gini kayak foto selfie sama Acha. Jadi aku sama Acha itu ada duo namanya Cawet.
0: Acha Weda.
1: Jadi kita kirimkanlah foto itu rockstar. Terus Kak Ilma bilang gini, hihi aku hari ini pakai motor terus buru-buru gak sempat mau streaming.
0: Oh.
1: Ini unyu-unyu kalian adik-adik siap
0: kata-kata
1: terima kasih. Nah, masih kayak rumah, hati-hati di jalan ya. Yes. Dan buat sama halnya juga buat lo rockstar, hati-hati di jalan, perhatikan keselamatan yang utama. Buat yang baru banget berangkat dari rumahnya menuju tempat kerja, atau mungkin rockstar lo baru banget landing di Bali dan baru akan keliling-keliling Bali, makasih udah stick around di 87.8. Dan pasti kamu masih bisa sharing-sharing semua masukan atau semua ide-ide kamu tentang topik kita hari ini. Apa Yuyu?
0: Langsung aja topiknya tentang kamu tim filteran atau tim kamera polos gitu.
1: Sharing-sharing sama kita via WhatsApp di 0811 38 07878,
0: atau bisa dari Instagram kita di thedokinglife.bali.

0: Swinburne FM, this is the Rocking Love Bali, where everyone can be a rock star. This is Berenjo by Lisa.
1: Lisa. Yes, aku mau dong jadi Lisa, bisa gak ya?
2: Bisa, Lisa Mariana.
1: Antara jadi Lisa atau Lisut?
2: Lisut.
1: Kamu tau Lisut gak?
2: Bisa kecut. Yucut aja, yucut.
1: Aduh, jangan dong aku kecut-kecut. Hidupku udah kecut banget, Reda.
2: Hatinya kecut ya, Rokta.
1: Hatinya kecut soalnya. Aku butuh yang manis-manis.
2: Yes.
1: Semanis aku ketika foto.
2: Oke, siap. Oke, udah mulai NPD dia, Rokta.
1: Sepertinya aku mulai merasakan
2: Kesempurnaan itu. Kalau Yuyu ini bawa virus Batak, kalau aku bawa virus kesempurnaan. Karena siapapun dekat-dekat Harry Weda, dia kan ngerasa
1: hidupnya begitu sempurna.
2: Sudah pikmi banget.
1: Takut banget.
2: Kayak brandingan MPD ini aku akan stop hari ini.
1: Enggak bisa sih, itu sebenarnya bukan brandingan, tapi itu adalah karakter asli.
2: Mendarah daging ya.
1: Mendarah daging, mengalir di nadi.
2: Waduh. Dan buat rockstar yang baru stick around, kita baru aja abis ngobrolin topik kita. Lo itu tim filteran atau tim no filter filter club? Jadi karena udah waktunya untuk kita close topik, sayangnya untuk lo yang belum joinan sama kita rockstar, masih bisa join lagi besok karena GMAR masih ada besok terakhir di minggu ini dan akan kembali lagi di Senin sampai Jumat.
1: Akan terus menemanimu gitu.
2: Iya, yes, pastinya dari jam 7 pagi sampai 7 malam.
1: Bukan 7 dong.
2: Pagi. Ini 7 kita pagi lagi.
1: Iya, enggak dong.
2: Enggak ya.
1: Terus 7 pagi sampai 10 pagi.
2: 10 pagi ya.
1: 7 sampai 7 12 jam kerja ya.
2: Oh, bukan ya. 7 sampai 7 14. Oke. Dan Rockstar, apapun bilang lo mau lo tuh tim yang suka filteran ataupun tidak, itu kembali lagi ke preferensi masing-masing.
1: Benar.
2: Karena dengan pakai filter gue percaya itu akan membuat seseorang makin tampil pede.
1: Yes.
2: Karena bisa tampil dengan prime era mungkin ya. Jadi tampil dengan gaya kesukaannya. Cuman notes-nya adalah jangan berlebihan. Jangan karena filter bisa bikin lo makin obses sama sebuah tanda kutip kecantikan yang berlebih gitu.
1: Iya, benar banget. Bijak banget, no.
2: Beli Weda Niki.
1: Ya benar banget, aku setuju sama apa yang Weda bilang ya, Rockstar. Jadi intinya kamu mau pakai filter, iya. Intinya kacamata, mama udah.
2: Bukan itu ya?
1: Okay. Bukan dong. Intinya mau kamu pakai filter atau enggak, yang penting kamu tetap percaya diri sama dirimu. Gitu, iya. So kita masih di sini nemenin kamu. Kalau kamu mau cerita-cerita, masih kita tungguin langsung aja dari WhatsApp di 0811-3807-878.
2: Masih bisa juga di Instagram kita @hariweda. Ada dua, bisa juga.
1: Yes. Atau juga dari yuyu.medeline.
2: Dan pastinya di the one and only @rockinglove.bali. Sekalian request lagu ya, Rockstar.

Makin Live, Jakarta, Bandung, and Bali.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: 7.7, this is the Rocking Life Believer. Everyone can be rockstar.
1: Gimana kamu sudah mulai merasa lapar?
2: Ngantuk.
1: Soalnya hari ini Weda belum belum ngopi.
0: Hari ini aku ngopi rockstar.
1: Ngopi baik gitu.
0: Jadi hari ini saving my cost.
1: Asik.
0: Jadi kalau biasanya gue pagi-pagi akan selalu ngopi rockstar. Kalau gue seperti biasa tanpa nama lah ya.
1: Iya.
0: Tanpa nama yang white itu udah
1: jos ya.
0: Gua. Jadi teman hari ini kayak lagi malas order, jadi ya sudahlah, ya rockstar sudah. Cukupnya aja.
1: Karena kalau order tiap hari itu gaji udah tidak terlihat lagi ya.
0: Iya. Jadi iya, lama-lama gajinya berubah menjadi kopi.
1: Iya, menjadi voucher kopi ya.
0: Yes.
1: Tapi kalau ngomongin soal makan, minuman, ada nggak sih sesuatu yang kamu tuh pingin banget coba, Wet?
0: Kalau pengen ada.
1: Apa tuh?
0: Pengen ada.
1: Oh, pengen.
0: Jadi aku kan satu negara yang ingin aku kunjungi adalah Vietnam. Ya, Vietnam. Jadi kalau ke Vietnam, aku pengen coba namanya pho atau apa?
1: Pho.
0: Aku pengen coba pho, terus juga pengen cobain balut.
1: Oh iya. Nah, kalau balut itu aslinya dari Filipina, tahu?
0: Filipina ya.
1: Iya, Filipina. Tapi karena mereka mungkin
0: deketan ya?
1: Jadi di Vietnam juga ada.
0: Ah yes, and then di Thailand kayak ada juga.
1: Ada, karena mereka kan menjual yang ekstrim gitu.
0: Udah pernah nyoba?
1: Aku belum pernah coba, tapi aku penasaran banget.
0: Penasaran kan?
1: Karena kayak kelihatannya tuh kayak so yummy.
0: Yes,
1: enak. Kasian.
0: Cuma pengen saya kayak something extreme food yang pengen aku cobain, termasuk juga apapun itu rockstar yang aku rasa ekstrim dan untuk dicoba sekali aku rasa akan tertarik
1: akan mencoba,
0: dan menarik.
1: Ya. Tapi aku pernah nyobain satu makanan ekstrim.
0: Apa tuh?
1: Kalau misalnya aku nggak tahu ya, tapi kalau di Medan itu kita ada yang namanya BPK. Babi panggang karo.
0: Babi panggang karo.
1: Iya, jadi mereka punya sambal itu dari darah. Tapi kayaknya di Bali juga ya makan pakai darah ya.
0: Ada luar darah, luar keting.
1: Oh iya, namanya. Berarti kayak masih nggak begitu ekstrim.
0: Oke. Jadi sambalnya gini, basah gitu, udah dilumurin.
1: Iya basah gitu darahnya, tapi dimasak sih, udah dimasak.
0: Tumen sih aku liat yang kayak gitu.
1: Iya tapi itu enak banget.
0: Yes. Kalau di Bali, biasanya kalau kita lagi ada makan babi ya, biasanya kan ada darahnya.
1: Iya.
0: And then darahnya palingan kita goreng atau enggak kita jadi lawar darah itu yang tadi kita share. Cuman kita ngomongin yang bisa dimakan semua orang aja deh.
1: Iya,
0: mungkin
1: boleh,
0: yang
1: boleh.
0: Menarik itu yang enggak pernah aku skip adalah betutu.
1: Betutu, ih itu enak banget.
0: Yes.
1: Kamu aku tuh kalau tapi nggak setiap minggu juga ya, ini kantong kan juga agak susah bernafas ya. Tapi biasanya aku selalu ngajakin mamaku untuk makan betutu.
0: Wah mau dong jadi mamanya Yuyu.
1: Aduh mau betutu. Kamu papaku aja mau nggak?
0: Jadi papa nggak, jadi mama mau.
1: Aduh Aca kenapa kamu ketawa di sana?
0: Jangan.
1: Yes. Nah kalau misalnya kamu rockstar, ada nggak sih makanan yang mungkin kayak Weda yang ekstrim yang pingin kamu coba? Atau mungkin makanan dari daerah lain yang kamu rasa kayak aku pengen banget cobain gitu.
0: Yes.
1: Kamu boleh sharing sama kita dari WhatsApp-nya kita di 081-138-07878.
0: Dan pastinya di @rockinglife.bali, kunjungi Instagram kita sekarang juga yes.

0: A Fantastic Head Start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Tahu nggak kamu kalau donor darah itu bisa ngasih banyak manfaat? Mulai dari ngejaga kesehatan jantung, ngebakar kalori, sampai ngasih efek psikologis positif loh. Karena alasan tadi, kamu mesti gabung ke acara seru ini. Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Provinsi Bali mengajak Rockstars buat berpartisipasi dalam donor darah bersama Be the One, Be the Hero. Hari Sabtu 6 Juni 2026 mulai.

0: jam 8 pagi sampai 4 sore di unit donor darah Palang Merah Indonesia Provinsi Bali, Jalan Trengguli 1 nomor 27 Penati Denpasar. Selain donor darah, juga akan ada talk show, lomba video, booth corner, MR experience, cek kesehatan gratis, dan door prizes. Info lengkap dan pendaftaran klik pmibali.online dan cek sosial media @sobatdonorbali. Sekali lagi @sobatdonorbali. Acara ini didukung oleh 87,8 FM The Rockin' Life Bali.
1: Beachwalk Shopping Center kembali menghadirkan Beachwalk Kuta Fest 2026 yang keempat dengan tema Wave of Harmony. Festival tahunan yang siap menghadirkan berbagai acara seru dan penuh energi di kawasan Kuta. Mulai dari surfing competition dengan total hadiah Rp70 juta rupiah dari tanggal 3 sampai 5 Juni. Ada latte art rundown dan coffee rave party with milk lab dengan total hadiahnya 8,5 juta rupiah. Kemudian ada Kuta Fashion Week 2026, lalu ada kids coloring competition, morning wellness, hingga penampilan spesial dari band-band lokal seperti Gigi Kelinci, Fluctus, Soul Food, dan Astera. Juga ada special performance dari Wijaya 80 untuk pertama kalinya di Bali pada tanggal 6 Juni mendatang. Nah, kamu juga bisa mendapatkan tiket konser secara gratis. Cukup dengan berbelanja minimal Rp100.000 di tenan Beachwalk Shopping Center, lalu tukarkan struk belanja kamu di customer service. Untuk info lengkapnya, kamu bisa cek sosial media mereka di @beachwalk_bali. Sekali lagi, di @beachwalk_bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: In 7.9 FM, you're listening to The Rocking Life Bali, where everyone can be a rock star.
1: Yes, rock star. That was Yalan by Adrian Kali featuring Rizky Febian, ya?
0: Yes, benar, Mbak. Yes. Juicy Lucy.
1: Oh, Juicy Lucy, salah. Bukan
0: gimana
1: itu.
0: Gimana nih? Kita, apakah kita berdua ini emang masih magang atau gimana?
1: Masih magang. Kebetulan saya masih satu hari ini, rock star.
0: Satu hari ini, ya.
1: Baru nyoba satu hari siaran.
0: Aduh, siapa namanya? Namanya siapa?
1: Kalau kita siaran, kalau ini sialan.
0: Iya, aduh. Wih. Emang ya, kalau ngomongin soal hari sial itu gak pernah tahu kapan datangnya.
1: Betul.
0: Ada aja gitu.
1: Ada aja.
0: Padahal udah planning seminggu ini tuh kayaknya harus happy. Tapi ada aja satu hari yang buat kayak, kenapa aku
1: harus
0: ketemu waktu ini gitu.
1: Oh gitu. Nah, kalau lo rockstar ketika dihadapkan kata sial, kata sialan,
0: iya.
1: Apa sih yang pertama kali terpikirkan di benak lo rockstar? Apakah hal-hal yang baru aja terjadi di pagi ini?
0: Iya.
1: Tadi pagi ada yang nyalip kah? Atau mungkin biasanya kalau kita yang mobilan ya rockstar, ada truk yang ngambilnya jalur kanan. Cuman dia pelan banget.
0: Betul.
1: Jadi untuk kita yang emang
0: mau
1: butuhnya buru-buru
0: ya?
1: Nih, jadi kita ngerasa kayak wah jalurnya keambil nih. Jadi kayak kita suka dongkol sendiri, suka kesel sendiri.
0: Iya. Kalau Yuyu ya, itu yang kalau ngomongin kata sialan yang buat kesel itu adalah ketika aku pagi-pagi ini mau berangkat tapi aku gak ngecek bensin dulu.
1: Oke, and then?
0: Jadi aku harus berhenti untuk ngisi bensin itu yang buat aku tuh kadang lama. Tapi keselnya lebih ke diri sendiri ya. Kayak kenapa sih dari
1: lupa
0: tadi malam
1: ya
0: tuh banyak waktu, kenapa gak mau isi, kenapa harus mepet-mepet gitu.
1: Iya, yes, betul-betul.
0: Jadi pas ngeliat, sialan gitu.
1: Kalau gue sendiri banyak sialan bikin gue mikir kayak wah kesal ya. Cuman gak kalau gue untuk memikirkan kata sialan atau sial gitu, itu adalah kata yang jauh dari kamus gue rockstar. Karena gue menghindari penggunaan kata itu karena menurut gue konotasinya sangat negatif. Anjay. Gak boleh kata anjay juga. Gak boleh.
0: Aduh maaf ya, aku kebawa juga nih.
1: Jadi salah satu hal yang biasanya aku pikirkan adalah wah kok gini ya. Emang hal-hal yang arahnya ke mengesalkan, menyebalkan, cuman aku emang jarang sial gitu. Jarang.
0: Iya,
1: cuman salah satu hal yang sering terjadi adalah telat bangun. Jadi
0: itu
1: telat bangunnya kayak masalah dari sejuta umat. Jadi kayak hari ini rockstar, gue kemarin kebetulan baru tidur jam satuan karena kemarin sempat beli makan dulu.
0: Iya.
1: And then akhirnya tadi udah bangun di 5.40, tidur lagi.
0: Tapi
1: dan baru akhirnya benar-benar meleknya di 6.20.
0: Wah.
1: Akhirnya wah
0: mandi tidak?
1: Wah,
0: pertanyaan ya.
1: Jujur pastinya tidak. Karena
0: tips ya, glowing dong walau tanpa mandi gitu.
1: Cuci muka aja sih rockstar. Kalau gue cuci muka
0: pakai, tahu enggak sih?
1: Pakai gini.
0: Apa?
1: Pakai odol.
0: Odol. Aku kira kamu pakai jurus dua jari.
1: Gimana tuh?
0: Dua jari cemplungin air taruh di ujung mata.
1: Gak cukup. Tetap kering wajahnya.
0: Tetap kering ya.
1: Kalau di aku harus bener-bener basah. Jadi jujur hari ini aku gak mandi rockstar. Jadi kalau semisal ada yang joroknya sama kayak gue, ya kita tos dulu. Mungkin kita nanti ketemuan ngopi bareng.
0: Dan pastinya kamu bisa cerita-cerita atau request lagu bareng kita. Kayak ini ada Mami Jane yang udah request lagu. Dia bilang, morning request dong Britney Spears Work. Ya nanti kita puterin ya, Mami Jane.
1: Coba kita cari, udah ada?
0: Udah ada.
1: Udah ada.
0: Oke.
1: Diputerin abis ini aja.
0: Iya dong,
1: udah
0: abis
1: ya.
0: Ini kita puterin.
1: Iya, yes, pastinya kamu masih bisa request rockstar di 0811-3807-878 sebanyak-banyaknya.
0: Yes, atau bisa juga dari sosial media kita @therockinlife.bali.

0: It's 7 PM, this is the Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar. Tunjuklah satu bintang tuh rockstar, dan itu adalah kamu.
1: Oh, aku kira kamu bilang aku.
0: Bukan, gak mau.
1: Jadi bintangnya adalah diri sendiri sih, kalau versi aku ya. Yes. Karena kita harus menjadi bintang di dalam kehidupan kita sendiri. Karena kalau kita jadiin orang lain bintang di hidup kita, takutnya ketika dia diambil yang lain, bintang kita hilang.
0: Oh gitu. Karena bintang itu bisa bersinar sendiri.
1: Iya.
0: Makanya jadilah bintang di tempat kamu berada sekarang, rockstar dimanapun berada.
1: Yes.
0: Karena kualitas seseorang akan tetap bersinar dimanapun dia ditaruh.
1: Bener.
0: Sama kayak berlian ya.
1: Iya benar, makanya kita harusnya menuju puncak.
0: Iya.
1: Kamu ngalamin itu gak sih?
0: Enggak.
1: Aduh, pantas.
0: Soalnya aku lebih muda.
1: Oh iya. Yes, rockstar. Dan kita juga lebih muda ya. Lebih muda untuk nemenin kamu. Kalau kamu stay tune terus, dengerin kita setiap hari dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
0: Pasti ya, rockstar.
1: Di hari Senin sampai hari Jumat. Karena ini gak kerasa ya, rockstar. Kita sudah di ujung waktu. Iya, di ujung waktu gak?
0: Udah saatnya kita untuk pamitan, rockstar. Dan saatnya kita pamit itu pastinya matahari udah semakin naik, semakin cerah.
1: Yes.
0: Dan syukurnya hari ini gak mendung ya, karena emang musimnya udah ganti.
1: Iya.
0: Transisi ke musim kemarau.
1: Mm-mm,
0: gitu.
1: Bener banget.
0: Dan stay safe terus, rockstar. Buat lo yang baru banget berangkat kemanapun, mau liburan kah,
1: mau kerja
0: atau mungkin sekedar strolling around, keliling-keliling aja.
1: Yes.
0: Gak apa-apa, hati-hati terus. Dan thank you udah stick around terus di 87,8. Semoga kamu sehat selalu, jaga kesehatan, dan selalu happy ya.
1: Amin.
0: Selalu temenin Jam AR di 87,8 FM The Rockin' Life Bali.
1: Yes. So kita pamit, you Madeline,
0: Herwena juga pamit, rockstar.
1: Bye-bye,
0: have a rockin' day.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: Bitwalk Shopping Center kembali menghadirkan Bitwalk Kuta Fest 2026 yang keempat dengan tema Wave of Harmony. Festival tahunan yang siap menghadirkan berbagai acara seru dan penuh energi di kawasan Kuta. Mulai dari surfing competition dengan total hadiah 70 juta rupiah dari tanggal 3 sampai 5 Juni. Ada latte art rundown dan coffee rave party with milk lab dengan total hadiahnya 8,5 juta rupiah. Kemudian ada Kuta Fashion Week 2026, lalu ada kids coloring competition, morning wellness, hingga penampilan spesial dari band-band lokal seperti Gigi Kelinci, Plaktes, Soul Food, dan Astera. Juga ada special performance dari Wijaya 80 untuk pertama kalinya di Bali pada tanggal 6 Juni mendatang. Nah, kamu juga bisa mendapatkan tiket konser secara gratis. Cukup dengan berbelanja minimal Rp100.000 di tenan Bitwalk Shopping Center, lalu tukarkan struk belanja kamu di customer service. Untuk info lengkapnya, kamu bisa cek sosial media mereka di @beachwalk_bali. Sekali lagi, di @beachwalk_bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness, banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: kembali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Beachwalk Shopping Center kembali menghadirkan Beachwalk Kuta Fest 2026 yang keempat dengan tema Wave of Harmony. Festival tahunan yang siap menghadirkan berbagai acara seru dan penuh energi di kawasan Kuta. Mulai dari surfing competition dengan total hadiah 70 juta rupiah dari tanggal 3 sampai 5 Juni. Ada latte art turn down dan coffee rave party with milk lab dengan total hadiahnya 8,5 juta rupiah. Kemudian ada Kuta Fashion Week 2026, lalu ada kids coloring competition, morning wellness, hingga penampilan spesial dari band-band lokal seperti Gigi Kelinci, Plaktes, Soul Food, dan Astera. Juga ada special performance dari Wijaya 80 untuk pertama kalinya di Bali pada tanggal 6 Juni mendatang. Nah, kamu juga bisa mendapatkan tiket konser secara gratis. Cukup dengan berbelanja minimal Rp100.000 di tenan Beachwalk Shopping Center, lalu tukarkan struk belanja kamu di customer service. Untuk info lengkapnya, kamu bisa cek sosial media mereka di @beachwalk_bali. Sekali lagi, di @beachwalk_bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Tahu gak kamu, kalau donor darah itu bisa ngasih banyak manfaat. Mulai dari ngejaga kesehatan jantung, ngebakar kalori, sampai ngasih efek psikologis positif loh. Karena alasan tadi, kamu mesti gabung ke acara seru ini. Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Provinsi Bali mengajak Rockstars buat berpartisipasi dalam donor darah bersama Be The One, Be The Hero. Hari Sabtu 6 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai 4 sore di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Provinsi Bali, Jalan Trengguli 1 nomor 27 Penati Denpasar. Selain donor darah, juga akan ada talk show, lomba video, boot corner, MR experience, cek kesehatan gratis, dan door prizes. Info lengkap dan pendaftaran klik pmibali.online dan cek sosial media @sobatdonorbali. Sekali lagi @sobatdonorbali. Acara ini didukung oleh 87,8 FM The Rockin' Life Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Itu udah menunggu time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Bitwalk Shopping Center kembali menghadirkan Bitwalk Kuta Fest 2026 yang keempat dengan tema Wave of Harmony. Festival tahunan yang siap menghadirkan berbagai acara seru dan penuh energi di kawasan Kuta. Mulai dari surfing competition dengan total hadiah Rp70 juta dari tanggal 3 sampai 5 Juni. Ada latte art rundown dan coffee rave party with milk lab dengan total hadiahnya Rp8,5 juta. Kemudian ada Kuta Fashion Week 2026, lalu ada kids coloring competition, morning wellness, hingga penampilan spesial dari band-band lokal seperti Gigi Kelinci, Plaktes, Soul Food, dan Astera. Juga ada special performance dari Wijaya 80 untuk pertama kalinya di Bali pada tanggal 6 Juni mendatang. Nah, kamu juga bisa mendapatkan tiket konser secara gratis. Cukup dengan berbelanja minimal Rp100.000 di tenan Bitwalk Shopping Center, lalu tukarkan struk belanja kamu di customer service. Untuk info lengkapnya, kamu bisa cek sosial media mereka di @beachwalk_bali. Sekali lagi, di @beachwalk_bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness, banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat gue

0: Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Tahu gak kamu, kalau donor darah itu bisa ngasih banyak manfaat. Mulai dari ngejaga kesehatan jantung, ngebakar kalori, sampai ngasih efek psikologis positif loh. Karena alasan tadi, kamu mesti gabung ke acara seru ini. Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Provinsi Bali mengajak Rockstars buat berpartisipasi dalam donor darah bersama Be The One, Be The Hero. Hari Sabtu 6 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai 4 sore di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Provinsi Bali, Jalan Trengguli 1 nomor 27 Penati Denpasar. Selain donor darah, juga akan ada talk show, lomba video, booth corner, MR experience, cek kesehatan gratis, dan door prizes. Info lengkap dan pendaftaran klik pmibali.online dan cek sosial media @sobatdonorbali. Sekali lagi @sobatdonorbali. Acara ini didukung oleh 87,8 FM The Rockin' Life Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: kembali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Bapak perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Rp10.000 per malam. Kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun. Late check out sampai jam 2 siang. Diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing beds. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 31 Juli 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow sosial media @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

where music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

seperti apa aja? Seperti biasa, trending topic, lagu 90-an dan awal 2000-an di throwback, ramalan cuaca, ramalan tarot, ramalan pernikahan, ramalan jodoh, semuanya pokoknya gue bahas. Dan di sini kita juga punya bakal obrolan seru di afternoon talk, rekomendasi film di recommended movie, dan juga rekomendasi jodoh, ya kan? Dan itu akan diambil alih oleh Andre, ya kan? Jadi tanpa basa-basi langsung aja kita mulai sekarang. Drive and Jive, driving your heart, driving your soul, bersama saya sekarang Abimanyu.

0: need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Beach Walk Shopping Center kembali menghadirkan Beach Walk Kuta Fest 2026 yang keempat dengan tema Wave of Harmony. Festival tahunan yang siap menghadirkan berbagai acara seru dan penuh energi di kawasan Kuta. Mulai dari surfing competition dengan total hadiah 70 juta rupiah dari tanggal 3 sampai 5 Juni. Ada latte art turn down dan coffee rave party with milk lab dengan total hadiahnya 8,5 juta rupiah. Kemudian ada Kuta Fashion Week 2026, lalu ada kids coloring competition, morning wellness, hingga penampilan spesial dari band-band lokal seperti Gigi Kelinci, Plaktes, Soul Food, dan Astera. Juga ada special performance dari Wijaya 80 untuk pertama kalinya di Bali pada tanggal 6 Juni mendatang. Nah, kamu juga bisa mendapatkan tiket konser secara gratis. Cukup dengan berbelanja minimal Rp100.000 di Tenan Beach World Shopping Center, lalu tukarkan struk belanja kamu di customer service. Untuk info lengkapnya, kamu bisa cek sosial media mereka di @beachwalk_bali. Sekali lagi, di @beachwalk_bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long.
6: All day long.

0: serial ini akan resmi berakhir di season 3 doang, gak ada season lainnya. Setelah 7 tahun, 3 season, dan 28 episode, si Sam ini menyebut kalau dirinya sudah merasa cukup untuk membuat ceritanya. Dalam interview, dia pun bilang kalau gak ingin memasakkan mengembangkan lagi cerita Euphoria ini, pengen udah berhenti aja di sini karena takut basicnya berubah dan teen drama menjadi serial yang terlalu serius. Mungkin kenapa dia pengen berhenti ini karena dia sudah tidak dapat Euphoria-nya gitu. This is Naskar Abimanyu for the Rocking Life Bali. What's trend?
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on the Rocking Life.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Bali, where everyone can be a rockstar. Dan sekarang gue bakal membacakan ramalan cuaca untuk wilayah Bandung, Denpasar, dan sekitarnya untuk besok 5 Juni 2026 di hari Jumat. Nah, dari pagi itu akan ada mendung dan kemungkinan hujan yang hanya 10% doang. Dan sisanya itu bakal cerah dan berawan. Nah, untuk suhu udara di Bali ini saat siang bisa mencapai 27 derajat Celcius. Buset, ini udah kayak kamar saya, dingin. Dan sedangkan saat malam itu bisa saja terasa seperti 23 derajat Celcius atau agak dingin, ditambah sikapnya dia yang dingin dan cuek dan lama balas chat. Dan ya, malah jadi curhat kan, bukan ramalan kan. Nah, di sini juga disebutkan juga arus dari perairan sekitar Bali juga akan sedikit kencang. Dan untuk yang mengejar sunrise, besok sunrise akan ada di jam 6.25 pagi dan sunset ada di jam 6.18 sore. Jadi hati-hati ya rockstar ya, kalau mau kemana-mana itu cuacanya agak lagi dar-der-der, soalnya agak lagi

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL.
4: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Let's bring back your best memories with Throwback.
1: Mari kita lempar kembali atau throwback, ya kan? Kita kali ini throwbacknya datang dari Janet Jackson dengan lagu berjudul Every Time, ya kan? Dirilis dari album The Velvet Rope, sekaligus ini menjadi single ke-6 dan terakhir di tahun 1998. Jadi walaupun lawas dan lama gitu, tapi ini disukai banyak banget sama fans. Nah, selain itu juga lagu ini tuh pada kenyataannya nggak masuk dalam chart Billboard Hot 100 dan banyak fans yang menyalahkan labelnya karena promosi mereka dianggap kurang gitu. Padahal fans mengklaim kalau lagu ini nih itu benar-benar high rotation di radio gitu, ya kan, dan masuk banyak chart lokal. Tapi sama sekali nggak masuk chart Billboard di akhir tahun gitu, makanya mereka tidak terima. Mungkin ada politik yang terjadi di belakang itu, kita nggak tahu. Jadi kita nggak usah ngebahas politik-politikan gitu. Sekarang kita dengerin aja langsung lagunya, ya kan. Janet Jackson, ini dia dengan Every Time.

0: pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
1: It's Himpunan FM, you're listening to the Rockland Bali, where everyone is a rockstar. Dan jam sudah menunjukkan jam 6 sore, dan ini waktunya buat lo request lagu, karena Afternoon Booster sudah dibuka ya rockstar ya. Bingung request lagunya kemana? Langsung aja ke IG kita paling gampang di @rockland.bali. Nanti sana ada kolom komentar, ada question box yang bisa lo isi dengan lagu-lagu. Jadi jangan malu-malu. Dan selain itu juga lo bisa request, lo bisa join topik juga ya kan, karena topik yang kita bahas di sore hari ini itu benar-benar relate banget sama yang namanya teman saya itu Andre ya kan. Emang Andre ini akan selalu saya highlight ya kan rockstar ya, karena dia itu emang one of a kind orangnya gitu. Karena Andre itu demen bad rotting namanya rockstar ya, dia demen bad rotting namanya. Apa sih bad rotting? Nggak tahu kan, ini gue kasih paham. Pas lo pernah dengar atau mengalami keadaan di mana males ngapa-ngapain dan pengennya di kasur dan nggak kemana-mana aja, maunya di rumah aja. Nah, fenomena ini disebut sebagai bed rotting, di mana orang-orang menganggapnya itu sebagai aktivitas menghabiskan waktu berjam-jam bahkan seharian di atas tempat tidur untuk beristirahat, nonton serial, nonton series atau scrolling TikTok, makan atau sekedar yang gak ngapa-ngapain aja, cuma ngeliat ke si atas ceiling doang gitu. Mager, itulah istilah gampangnya, mager lah, mager gitu. Nah, istilah ini juga terdengar ekstrim dan malah jadi tren gitu loh belakangnya. Minta kenapa ya kan, dimana ada banyak banget penyebab ini bisa terjadi ketika kita gak ada kerjaan sih rockstar ya. Gimana ya, kalau emang gak ada kerjaan ya kita gak ngapa-ngapain, tidur kerjanya. Saya juga sama, pernah bed rotting juga saya ini. Aduh, pokoknya kita bakal telah lagi lebih dalam ya kan di Afternoon Talk ini. Jadi pertanyaan adalah, kamu pernah dengar istilah bed rotting apa enggak? Nah, berapa lama sih lo tahan tuh gak ngapa-ngapain seharian? Berapa lama? Sejam, dua jam, tiga jam, empat jam, lima jam, atau mungkin berhari-hari? Sharing coba sama gue lewat WhatsApp 0811-380-7878 atau telepon aja di 750-205. Dan silakan isi question box di IG @rockinlife.bali dan juga di X @TRL_

di mana-mana tuh orang-orang males kemana-mana karena takut mahal gitu, apa-apa mahal, buset, nonton film bioskop mahal kan, bayar parkir mahal, buset, apalagi kayak orang kayak gue yang males bayar parkir kan. Terus juga ada overload pekerjaan atau pekerjaan yang terlalu banyak yang membuat orang merasa perlu waktu untuk diam dan gak ngapa-ngapain. Terus juga adanya tuntutan untuk selalu produktif, dan selain itu ada tekanan sosial media untuk terlihat sukses tapi malah sebaliknya gitu, kalian malah overthinking ya kan. Kenapa milenial dan Gen Z suka bed rotting? Inilah beberapa alasannya, yaitu ada dianggap sebagai self care yang murah. Jadi kayak yaitu dianggap sebagai oh yaudah mengistirahatkan diri gitu loh, jadi kayak tidur di kamar seharian gitu nggak ngapa-ngapain. Terus juga bisa jadi digital escape yang paling mudah. Jadi kalau misalnya lo overwhelmed sama isi-isi IG lo ya kan, yang pada pamer flexing, jadi lo memilih untuk ya udah rebahan di kasur tanpa melihat HP. Terus juga recovery untuk social battery. Nah, social battery ini gue sih ya kan, gue bed rotting tuh pasti selalu karena social battery gue habis gitu. Kalau lo gimana Rockstar? Apakah alasan lo untuk bed rotting? Atau lo pernah gak sih dengar istilah bed rotting? Dan berapa lama kamu tahan gak ngapa-ngapain di kasur? Sharing sama kita lewat WhatsApp 0811-380-7878 atau telepon aja di 7502-05. Dan silahkan isi question box di IG @rockylife.bali dan juga X di TRL.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Beachwalk Shopping Center kembali menghadirkan Beachwalk Kuta Fest 2026 yang keempat dengan tema Wave of Harmony. Festival tahunan yang siap menghadirkan berbagai acara seru dan penuh energi di kawasan Kuta. Mulai dari surfing competition dengan total hadiah Rp70 juta dari tanggal 3 sampai 5 Juni. Ada latte art burn down dan coffee rave party with milk lab dengan total hadiahnya Rp8.5 juta. Kemudian ada Kuta Fashion Week 2026, lalu ada kids coloring competition, morning wellness, hingga penampilan spesial dari band-band lokal seperti Gigi Kelinci, Plaktes, Soul Food, dan Astera. Juga ada special performance dari Wijaya 80 untuk pertama kalinya di Bali pada tanggal 6 Juni mendatang. Nah, kamu juga bisa mendapatkan tiket konser secara gratis. Cukup dengan berbelanja minimal Rp100.000 di tenan Beachwalk Shopping Center, lalu tukarkan struk belanja kamu di customer service. Untuk info lengkapnya, kamu bisa cek sosial media mereka di @beachwalk_bali. Sekali lagi, di @beachwalk_bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Udah bebasin Om Jin, apa yang kamu

0: kita, wahai anak muda.
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cici, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu. Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Gen apa yang paling muda? Gen apa yang paling muda? Gen Y. Gen Y. Gen apa yang berat? Gen dong.
1: Aduh. Tapi orang sorry ya, bad routing ini bukan hanya soal escape aja. Karena dari bad routing ini juga bisa muncul fenomena efek buruk ke badan. Di antaranya adalah gangguan tidur, ya kan? Karena tidur atau rebahan berlebihan itu bisa bikin kita pusing dan mual. Nah, itu juga nyeri punggung atau nyeri leher karena nggak adanya aktivitas fisik, kan? Terus otot lo bisa lemah juga karena nggak dilatih. Terus juga penurunan sistem kekebalan tubuh bisa karena lo ya kerja tidur tanpa olahraga. Dan juga di beberapa orang malah bisa jadi terjebak di doom scrolling atau social media tanpa akhir gitu. Jadi udah lo scroll sampai ada di IG tuh. Biasanya kalau dulu gue doom scrolling tuh sampai ada notifikasi, yay, you've reached the limit of scrolling gitu. Udah posnya udah abis gitu. Kayak aduh buset, itu zaman gabut sih Rosara, jangan sampai begitu. Tapi kalau misalnya gue tanya ke lo pernah gak sih dengar istilah bed rotting? Dan berapa lama lo bisa bed rotting itu atau diem tanpa ngapa-ngapain di kasur? Sharing sama kita di WhatsApp 0811-380-7878 atau telepon di 750-205. Dan silahkan isi question box di IG @makinah.bali dan juga X di @trl.

0: Halo. Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock & Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock & Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

adalah Baligun number one lifestyle and entertainment media. Ya udah gitu ya, itu aja pembahasan kita soal bad routing ya kan. Pokoknya take dari gue itu adalah kalau misalnya lo mau istirahat gak apa-apa ya kan. Yang penting diseimbangkan lah, kalau misalnya emang mau tidur, tidur beberapa jam. Terus juga di selain itu jangan tidur mulu, lo harus olahraga. Keluarlah, nongkrong lah, at least satu jalan minimal. Minimal jalan itu berapa step? Berapa step sih? Ya, pokoknya kalau gue tuh biasanya 5.000 sih, gue 5.000 ya kan. 5.000 biasanya, kalau misalnya ya gak bisa 5.000, at least 3.000 atau 1.000 deh gitu. Lo jalan keluar, jangan doom scrolling, jangan bad routing ya kan. Lagi dan lagi istirahat bentar boleh, tiduran lama juga boleh, asal jangan kelamaan. Sama seperti chatting sama doi yang ketemu dari klub boleh.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: pokoknya yang hal-hal yang wajar-wajar aja ya. Tetapi rockstar ya, ada nih satu bocah atau satu anak yang terkenalnya itu karena mulutnya gede banget gitu kan. Bukan demen gosip, bukan mulutnya ember, tapi emang mulut rongga, mulutnya gede gitu rockstar ya. Beneran gitu. Seorang cowok asal Minnesota bersama Isaac Johnson itu baru-baru ini kembali viral karena memegang Guinness World Record untuk bukaan mulut terbesar di dunia. Jadi dia tuh bisa buka mulut gitu lebih dari 10 cm. Nah, 10 cm guys. Oh my god, itu makan apaan 10 cm? Buset. Gila, itu udah hampir selebar botol ini, botol air mineral anjir. Gila. Dan yang bikin gila lagi, yang bikin gong lagi, pas baca beritanya, gue baca beritanya nih, gue langsung mikir kayak ternyata dari kecil kita tuh sering dimarahin karena kebanyakan ngomong, sedangkan dia malah dapat penghargaan karena mulutnya yang gede guys. OMG, OMG, OMG ya kan. Tapi dipikir-pikir lagi ini menarik, karena kadang hal yang bikin kita beda itu yang mungkin dulu dianggap aneh justru sebenarnya bisa menjadi peluang untuk bikin kita famous atau memang kita tuh spesial gitu ya. Isaac sendiri juga katanya awalnya cuma sadar kalau mulutnya tuh emang lebih besar dari kebanyakan orang, kayak mungkin dia cuma ya udah biasa aja, tapi ternyata menang ya kan. Langsung dia coba tes ukur terus diajuin ke Guinness, deh ternyata menjadi pemenang rekor dunia ya kan. Gila tuh. Jadi kalau misalnya lo mungkin punya kebiasaan aneh rockstar kan, atau mungkin punya apapun di fisik yang lo yang aneh, coba tes ya kan, coba ukur, coba di measure, siapa tahu lo bisa menang ya kan Guinness World Record gitu. Kalau misalnya gue, mungkin yang bisa diukur dari gue itu adalah waktu panjang gagal move on. What do you know about the multiverse?
1: Need to be nervous. Recommended movie.
0: Kali ini kita ada film berjudul Evil Dead Burn yang akan dirilis 2026 nanti di bulan Juli. Ya kan, bercerita tentang perempuan bernama Alice yang berduka setelah suaminya meninggal, dan untuk mencari ketenangan dia tuh memutuskan untuk pergi ke rumah mertuanya. Sayangnya setelah di sana satu persatu anggota keluarga itu mulai kerasukan ya kan, dan malah berubah menjadi Deadites ya kan, Deadites atau iblis yang sering banget muncul di seri film Evil Dead. Jadi kalau misalnya lo belum tahu Evil Dead ini, pokoknya ini film gore rockstar, sumpah. Gue nonton itu kayak what the wow gitu loh reaksi gue. Dan bukan cuma reuni, acara kumpul keluarga ini malah berubah menjadi malam teror yang penyebabnya ternyata adalah perjanjian pernikahan yang pernah Alice buat. Apa sih perjanjiannya ya kan? Seperti apa teror nerakanya? Langsung aja nonton nanti di bulan Juli. Jangan spoiler ke gue.
2: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Terima kasih Rockstar sudah mendengarkan Sangkar Abimanyu di Drive and Jive dari jam 5 tadi Rockstar sampai jam 8. Tapi sekarang saatnya gue buat pamit pulang karena gue ada kerjaan lanjut lagi ini Rockstar ya. Tapi jangan khawatir, gue bakal muncul lagi di sini di weekend ya kan. Kita bakal asik-asikan di weekend bareng dari jam 12 sampai jam 4, which is di hari Sabtu ya Rockstar ya. Pokoknya lo lagi yang OTW pulang, lagi OTW kemanapun, hati-hati di jalan. Yang lagi streaming juga di rumah, semangat. Jangan ini ya, jangan doom scrolling yang tadi kayak topik itu ya. Jangan bed rotting, hati-hati lo, kamu lo. Mending lo keluar aja tuh, ya kan? Karena hari ini hari Kamis. Kamis itu thank God is Thursday ya. Enggak, itu Friday dong ya pak ya. Tapi gak apa-apa Rockstar, pokoknya stay happy, stay classy, stay gokil pokoknya. Sangkar Abimanyu pamit. Have a rocking night Rockstar, bye bye.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Drive and Jive.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Beachwalk Shopping Center kembali menghadirkan Beachwalk Kuta Fest 2026 yang keempat dengan tema Wave of Harmony. Festival tahunan yang siap menghadirkan berbagai acara seru dan penuh energi di kawasan Kuta. Mulai dari surfing competition dengan total hadiah 70 juta rupiah dari tanggal 3 sampai 5 Juni. Ada latte art rundown dan coffee rave party with milk lab dengan total hadiahnya 8,5 juta rupiah. Kemudian ada Kuta Fashion Week 2026, lalu ada kids coloring competition, morning wellness, hingga penampilan spesial dari band-band lokal seperti Gigi Kelinci, Plaktes, Soul Food, dan Astera. Juga ada special performance dari Wijaya 80 untuk pertama kalinya di Bali pada tanggal 6 Juni mendatang. Nah, kamu juga bisa mendapatkan tiket konser secara gratis. Cukup dengan berbelanja minimal Rp100.000 di Tenan Beachwalk Shopping Center, lalu tukarkan struk belanja kamu di customer service. Untuk info lengkapnya, kamu bisa cek sosial media mereka di @beachwalk_bali. Sekali lagi, di @beachwalk_bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
4: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Arya Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Setelah capek dengan rutinitas di weekdays, Weekend Getaway dari Arya Duta Bali adalah pilihan tepat buat kamu yang pengen short escape seru di Bali tanpa ribet dan stress free. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing beds. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 31 Juli 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow sosial media @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Beachwalk Shopping Center kembali menghadirkan Beachwalk Kuta Fest 2026 yang keempat dengan tema Wave of Harmony. Festival tahunan yang siap menghadirkan berbagai acara seru dan penuh energi di kawasan Kuta. Mulai dari surfing competition dengan total hadiah 70 juta rupiah dari tanggal 3 sampai 5 Juni. Ada latte art rundown dan coffee rave party with milk lab dengan total hadiahnya 8,5 juta rupiah. Kemudian ada Kuta Fashion Week 2026, lalu ada kids coloring competition, morning wellness, hingga penampilan spesial dari band-band lokal seperti Gigi Kelinci, Fluctus, Soul Food, dan Astera. Juga ada special performance dari Wijaya 80 untuk pertama kalinya di Bali pada tanggal 6 Juni mendatang. Nah, kamu juga bisa mendapatkan tiket konser secara gratis. Cukup dengan berbelanja minimal Rp100.000 di tenan Beachwalk Shopping Center, lalu tukarkan struk belanja kamu di customer service. Untuk info lengkapnya, kamu bisa cek sosial media mereka di @beachwalk_bali. Sekali lagi, di @beachwalk_bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

find you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

RTRL, The Rockin' Life. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with The Rockin' Life. GMHR.
2: It's a welcome to the program. This is The Rockin' Life Bali, where everyone can be
3: a rockstar.
2: Yes, rockstar.
3: Good morning, rockstar. Back lagi ya bareng Yu Medelin dan juga
2: Harry Weda mestinya rockstar di GMR hari ini. Dan which is ini adalah GMR hari terakhir ya
3: hari
2: di
3: terakhir
2: minggu
3: di minggu ini. Jangan mengiring opini di pagi hari ya.
2: Kenapa? Cakep.
3: Cakep, bukan pantun.
2: Oh, bukan pantun. Tapi
3: tapi lagi bilang aja jangan mengiring opini di pagi-pagi. Soalnya pagi-pagi itu adalah waktu yang tepat untuk membakar semua hal.
2: Iya, yes, kan? Betul rockstar. Karena pagi itu istilahnya kita menjadi hari yang restart.
3: Betul.
2: Restart lah pagimu, recharge lah pagimu dengan hal-hal menyenangkan rockstar.
3: Yes.
2: Jadi buat lo rockstar yang mau berangkat baru aja mau siap-siap mungkin ya. Selalu semangat, selalu hati-hati juga di jalan.
3: Bener
2: perhatikan
3: banget
2: kondisi sekitar kalau mau nyalip.
3: Lihat dulu kiri kanan dulu.
2: Yes, tapi dulu perhatian sekitar selalu ya.
3: Yes.
2: Pokoknya notes-nya adalah selalu hati-hati. Kalau mau nyalip silakan, mau ngebut silakan, tapi jangan salahkan orang lain. Kalau kenapa-kenapa di jalan karena kamu nakal, Rosa.
3: Dengerin tuh Weda ya.
2: Yes, yaudahlah kita langsung buka aja di GMR. Good morning, happy rockstar.

0: Heating up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Pemerintah Negara Republik Mali memutuskan melarang penggunaan sepeda motor di luar kota-kota besar. Keputusan itu diambil sebagai upaya memerangi pemberontakan kelompok jihadis. Dilansir dari AFP, larangan tersebut diumumkan pada Rabu 3 Juni 2026 melalui siaran televisi nasional. Berdasarkan peraturan tersebut, sepeda motor dengan kapasitas mesin 125 cc ke atas tidak boleh melintas di luar pusat-pusat kota besar. Krisis ini terjadi setelah kelompok jihadis meluncurkan serangan besar-besaran dan terkoordinasi terhadap junta militer pada 25 dan 26 April lalu.
2: Berita kedua dikutip dari antaranewsbali.com. Gubernur Bali Wayne Koster mencatat pajak hotel dan restoran Bali meningkat meski dalam isu terdampak konflik Timur Tengah. PAR dalam 1 Januari sampai 27 Mei 2026 adalah sebesar 2,89 triliun berdasarkan data yang diterima, sementara tahun 2025 Januari sampai 31 Mei itu adalah 2,62 triliun. Jadi naik secara tahun ke tahun. Jika diasumsikan hingga 31 Mei, PHR yang terkumpul adalah sebesar 2,9 triliun, maka dibandingkan periode yang sama pada 2025, penerimaan pajak pada saat konflik Timur Tengah ini justru naik hampir 300 miliar. Pemprov Bali memandang angka pencapaian PHR di masa-masa dinamika global ini menunjukkan pariwisata Bali masih tetap bertahan, tidak memberi dampak pada pemasukan pajak. This is Herweda.
1: This is Hugh Medellin.
2: For the Rockin' Life Bali
1: Newsroom.
3: GMHR only on the Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: a fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Beachwalk Shopping Center kembali menghadirkan Beachwalk Kuta Fest 2026 yang keempat dengan tema Wave of Harmony. Festival tahunan yang siap menghadirkan berbagai acara seru dan penuh energi di kawasan Kuta. Mulai dari surfing competition dengan total hadiah 70 juta rupiah dari tanggal 3 sampai 5 Juni. Ada latte art burn down dan coffee rave party with milk lab dengan total hadiahnya 8,5 juta rupiah. Kemudian ada Kuta Fashion Week 2026, lalu ada kids coloring competition, morning wellness, hingga penampilan spesial dari band-band lokal seperti Gigi Kelinci, Plaktes, Soul Food, dan Astera. Juga ada special performance dari Wijaya 80 untuk pertama kalinya di Bali pada tanggal 6 Juni mendatang. Nah, kamu juga bisa mendapatkan tiket konser secara gratis. Cukup dengan berbelanja minimal Rp100.000 di Tenan Beachwalk Shopping Center, lalu tukarkan struk belanja kamu di customer service. Untuk info lengkapnya, kamu bisa cek sosial media mereka di @beachwalk_bali. Sekali lagi, di @beachwalk_bali.
3: Tahu gak kamu, kalau donor darah itu bisa ngasih banyak manfaat. Mulai dari ngejaga kesehatan jantung, ngebakar kalori, sampai ngasih efek psikologis positif loh. Karena alasan tadi, kamu mesti gabung ke acara seru ini. Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Provinsi Bali mengajak Rockstars buat berpartisipasi dalam donor darah bersama Be The One, Be The Hero. Hari Sabtu 6 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai 4 sore di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Provinsi Bali, Jalan Trengguli 1 nomor 27 Penati Denpasar. Selain donor darah, juga akan ada talk show, lomba video, booth corner, MR experience, cek kesehatan gratis, dan door prizes. Info lengkap dan pendaftaran klik pmibali.online dan cek sosial media @sobatdonorbali. Sekali lagi @sobatdonorbali. Acara ini didukung oleh 87,8 FM The Rockin' Life Bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Yes, akhirnya kita masuk lagi ya di BFF. Apa itu?
2: Berita public figure pasti Rockstar. Dan kali ini kita bakal update
1: yeah.
2: Dari Hollywood lagi Rockstar.
1: Yes,
2: jadi hari course. Ini Anna Kendrick resmi bakal menyutradarai adaptasi Netflix dari novel bestseller The Seven Husbands of Evelyn Hugo.
1: Jadi nih Rockstar, proyek ini tuh udah ditunggu-tunggu banget ya sama banyak fans. Apalagi nih bukunya udah cukup terkenal karena udah terjual lebih dari 24 juta kopi di seluruh dunia.
2: Yes.
1: Dan selain itu, kayak udah banyak banget yang gak sabar untuk ngeliat Dreamcast-nya nanti gimana sih kalau dijadiin film gitu.
2: Pastinya Rockstar. Dan kita tunggu aja lah ya, well let and see kira-kira gimana sih adaptasinya ke Netflix.
1: Yes.
2: Kita tungguin aja ya.
3: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: morning, good music, making your good mood. Hadrogen Valley Music Lab.
1: Yes Rockstars, inilah saatnya kita untuk update-update playlist musik kamu Rockstar.
2: Bener banget.
1: Dan kali ini kita bakalan ngasih kamu lagu terbaru dari Nick Jonas.
2: Yes, yang judulnya
1: How to Write a Song Without You.
2: Dalam banget ya dari judulnya ya. Gimana kita bisa menulis lagu tanpa kamu gitu.
1: Berarti
2: inspirasi lagunya itu pasti dari seseorang. Dan ternyata nih Rockstar, lagu yang dirilis akhir Mei kemarin nih, yang juga ternyata jadi soundtrack di film terbarunya Nick Jonas sendiri yang berjudul Power Ballad.
1: Walaupun terdengar seperti lagu cinta Rockstar, tapi di dalamnya itu adalah lagu patah hati yang emosional gitu. Dan ini tersedia dua versi juga, versi pop modern dan juga diproduseri oleh tim produser ternama The Monsters and Strangers bersama Isaiah Tejada.
2: Dan dia juga punya versi yang dikerjakan langsung ya oleh Gary Clark, yaitu produser eksekutif musik filmnya, yang bakal membawa nuansa balada musikal yang lebih kental. So without any further ado, this is Nick Jonas
1: with How to Write a Song Without You.